105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika tentunya di weekend kali ini Sobat Fox ya. Di hari Sabtu pagi yang insya Allah cerah, insya Allah ya. Pastinya di weekend morning show ya, menemani Sobat Fox sampai dengan nanti jam 9 pagi aja ya, selama 2 jam. Karena nanti jam 9 sampai jam 10 akan ada obrolan sangat-sangat seperti biasanya Sobat Fox ya. So, buat Sobat Fox siapa yang request lagu, silahkan gunakan manfaatkan ya. Silahkan gunakan manfaatkan gak tuh ya. Waktu kamu selama 2 jam ini sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu yang hits pasti ya, yang enak-enak ya. Dari mancanegara Indonesia boleh banget. Dari tahun 90-an sampai yang terbaru Sobat Fox ya. Tapi lagunya harus ya bikin semangat. Ada yang tidak menerima lagu-lagu yang bikinnya lemes-lemes ya, dan tidak berdaya, tidak berhasrat untuk melakukan sesuatu pagi hari ini. Langsung aja kasih tahu ke Anin ya, kira-kira lagu apa yang harus Anin putarkan pagi hari ini ya. Dikirimnya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0887188053, atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio ya. Silahkan gunakan aplikasi Fox Radio, di download dulu di App Store ataupun di Play Store. Di sana ada fitur live chatnya atau kolom komentarnya untuk kamu request lagu ya. By the way, tadi kita udah diputerin atau ditemenin sama M2M with What You Do About Me. Ouch. And next song, ada satu lagu yang jadi doa untuk hari ini. This is You Too with Beautiful Day.

Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Weekend Morning Show. Weekend Morning Show.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

That was 5 Seconds of Summer with Youngblood, Sobat Fox. Kalau versinya Roma Irama adalah darah muda. Darahnya para remaja. Tapi aku mau sapa dulu buat pagi-pagi yang darahnya juga muda pastinya, Sobat Fox ya. Ini adalah seorang pria asal Bantul, yaitu adalah Pak Mio. Selamat pagi Pak Mio ya. Selamat beraktivitas katanya, sehat selalu, bahagia selalu. Tadi mintanya lagunya Coldplay yang Yellow. Aduh, nanti lemes ya. Nanti mager ngapa-ngapain yang dengerinnya ya. Terus diganti aja katanya lagunya Linkin Park, pilihin sama Mbak Adin aja. Oke, siap. Aku ditanyain, Sobat Fox ya, sarapan belum Mbak Adin? Yang jelas pagi hari ini lambungku dibuka atau lambungku disapa dengan kafein alias kopi, Sobat Fox ya, Pak Mio ya. Ya apa ini, siapa lo coba? Siapa coba angkat tangannya yang pagi-pagi lambungnya udah terkaget-kaget sama yang namanya kafein alias ngopi dulu ya sebelum ke menu utama sarapannya ya. Gimana nih, aman lambungnya? It's okay. Kalau yang nyari soto, selamat ya, Anda punya waktu untuk mencari soto ya. Kalau saya nanti aja pas pulang siaran baru sarapan ya. Sapa dulu juga buat Mbak Sari, selamat pagi Mbak Sari ya. Katanya tadi pengen request lagunya Shakira featuring Burna Boy yang Die Die. Aduh, ini tuh meskipun World Cup atau Piala Dunia tuh udah berlalu beberapa hari lalu, Sobat Fox ya, dengan kemenangan Spanyol. Tapi tuh tetap ya, Shakira tuh jadi topik di beberapa sosial media ya, karena goyangannya yang aduhai ya kan. Kalau Shakira tuh hip dance-nya kan yang paling ikonik banget dari zaman dulu kemunculannya sampai dengan saat ini, Sobat Fox ya. Dan kita tidak akan pernah mengira bahwa Shakira itu sekarang sudah berusia 49 tahun. Alias dia seperti adik kakak dengan mama saya. Tapi muka ya yang jelas lebih muda daripada Anin. Langsung aja kalau gitu, this is Shakira featuring Burna Boy with Die Die, special buat Mbak Sari.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Dan barusan Anin puterin satu lagu dari Paramore with Decode. Ini kenapa sih? Pada kayak rockabye session requestnya, kan masih ntar malam ya. Gak apa-apa ya. Saya banyak bapak-bapak yang menghampiri WhatsApp saya ucapkan selamat pagi buat yang tadi udah request lagunya Andre and the Backbone, Hitamku. Selamat pagi Mas Wahyu di Mogiri, hai ya. Udah diputerin lagunya. Terus juga ada Mbak Ratna yang request lagunya Paramore tadi, udah diputerin. And next song, Anin punya satu lagu dari Linkin Park with the Emptiness Machine, spesial buat Pak Mio di Bantul. Ya, kita langsung saja ke lagunya tanpa berbasa-basi ya. Kayaknya Pak Mio udah nungguin juga ya.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Masih bareng sama Nindi Aristika Sobat Fox tentunya di Fox, Fox Slowdown ya, di Weekend Morning Show maksud Anin, aduh. Karena kemarin Sabtu 2 minggu lalu Sobat Fox aku absen ya kan. Sabtu tanggal berapa aja sih? Sabtu kemarin tuh tanggal 11 aku absen, tanggal 18 kemarin digantiin sama Wipti Eta ya kan. Bukan Wipti Eta, tapi sama Ivan Avandi ya, karena anak saya kemarin imunisasi ya, kebetulan jadwalnya memang bentrokan Sobat Fox ya. Aku sapa dulu buat

ada yang request lagunya Afgan, Lenggang Puspita. Ini selamat pagi juga buat Mbak Bella. Hai ya, katanya cuacanya Jogja lagi cerah-cerahnya. Jangan lupa cuci baju buat Sobat Fox ya, cuciannya buat apa namanya, numpuk banyak katanya. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Kebetulan Anin kemarin cuciannya baru kelar, terus kayaknya sih mau nyuci lagi. Karena sesuka itu ganti-ganti baju Sobat Fox kalau pas lagi apa namanya, trik-triknya kayak gini kan. Yang pasti alasannya yang pertama, kalau kita nyuci itu mudah sekali kering. Gak perlu nunggu berhari-hari, gak kayak pas musim penghujan ya. Jadi it's okay aja kalau kita sekali pakai langsung ganti, sekali pakai langsung ganti kayak gitu. Yang kedua, karena cuacanya panas jadi kita lebih mudah berkeringat, gampang bau, gampang kotor. Jadinya saya memilih untuk di musim, di cuaca kali ini ya, aku berganti pakaian sehari mungkin ada 2-3 kalian. Kecuali daster ya, karena daster kan saya pakai di rumah atau baju harian gitu ya, kayak piyama dan lain sebagainya. Itu saya pakainya sehari sekali aja, nanti kalau mandi baru ganti gitu. Karena kan saya aktivitasnya di rumah ada AC ya, sama nemenin bocil ya, jadinya gak ngapa-ngapain juga sih. Gak mungkin berkeringat ya, kecuali kayak gini nih, aktivitas di luar rumah, nanti pulang langsung ganti lagi ya. Kalau kamu gimana Sobat Fox ya, kira-kira apakah di akhir-akhir ini kamu juga sama kayak Anin, boros banget soal cucian, gonta-ganti, atau masih sayang-sayang nih ya, daripada pegel-pegel nyuci terus tiap minggu, atau mungkin seminggu ada berapa kali nyuci, jadinya pakai bajunya satu kali dipakai 2 kali, 3 kali gitu. Tapi it's okay ya, pilihan aja. Tapi yang jelas buat pagi hari ini, buat Sobat Fox yang dengerin Weekend Morning Show ya, kamu bisa request lagu barangkali sambil nyuci itu tadi, atau sambil berkendara pagi hari ini. Wah, ini boleh info-info ya, yang lagi ada di jalan gimana kondisinya ya, di jalanan Jogja, apakah aman Sentosa ataukah mulai ramai, karena memang ini kan weekend ya Sobat Fox. Dan barangkali kemarin ada anak-anak yang belum mendapatkan hak liburannya dari orang tuanya, ini dibayarnya di weekend kali ini ya. Coba kasih tahu ke Anin sambil request tentunya di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Weekend Morning Show.

Dua Lipa with It Gav atau I Don't Give a F. F-nya adalah fun sobat Fox ya. I don't give a fun. So you can sobat Fox ya. You can get a fine ya. Pagi hari ini atau mungkin di Sabtu nanti sore ya, barangkali yang mau malam mingguan. Saya langsung teringat kayaknya saya tidak akan malam mingguan pagi hari ini karena sepertinya pekerjaan rumah saya menumpuk ya. Jadi saya memutuskan seperti minggu-minggu kemarin saya di rumah aja ya. Sangat apa ya, kejadian yang sangat langka kalau misalkan Anin jalan-jalan pas weekend. Tapi buat sobat Fox mungkin yang gak ada schedule atau gak ada jadwal ngapa-ngapain di pagi hari ini atau siang nanti atau malam nanti sobat Fox ya, terus bingung mau kemana, pengennya sih nyantai-nyantai aja gitu ya, mendingan sobat Fox staycationan aja ya kan. Staycationan sobat Fox di Jogja, sini-sini aja lah, yang deket-deket aja, gak perlu jauh-jauh ya, karena di Jogja ini kan banyak banget penginapan yang nuansanya tuh berbeda gitu. Bisa nyari yang lebih berbeda dari rumah kamu. Ini sobat Fox bisa coba aja kunjungin salah satu rekomendasi dari Anin, yaitu adalah Klemmi Huis. Nah, ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk liburan nyantai ya, karena fasilitas-fasilitasnya ini bisa memanjakan dan ini lokasinya strategis banget di pusat kota Jogja. Meskipun kita warlock ya, tapi kadang kita tuh kangen jalan-jalan di sekitaran kota Jogja, kayak misalnya di Kota Baru, terus juga di Malioboro 0 km dan lain sebagainya, dan ini deket banget dari Klemmi Huis. Bangunannya cantik banget, bersejarah, dan for your information sobat Fox ya, bangunannya ini didesain langsung sama presiden pertama Republik Indonesia, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Ini bisa kamu cek aja langsung ya, kalau misalkan sobat Fox penasaran, ada di Instagramnya @klemmihuis_ sobat Fox, tulisannya Clemmie Huis gitu ya, Huis biasa aja underscore ya. Atau sobat Fox bisa juga berkunjung langsung ya, buat ngelihat realnya aslinya kayak gimana sih, langsung aja menuju ke Klemmi Huis. Alamatnya ada di Jalan Suroto nomor 14 Kota Baru Yogyakarta, atau langsung aja reservasi ya, bisa menggunakan telepon ya, hubungi telepon atau WhatsApp ada di 0812 2739 5879.

Mata masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Weekend Morning Show.

That was Space Non The Reacher with us, with Breathe Your Name, Sobat Fox ya. By the way, buat Sobat Fox yang pagi hari ini mungkin udah siap-siap ada janji sama teman, keluarga dan lain sebagainya, ya Sobat Fox sudah rapi, udah wangi ya. Tapi kalau misalnya baru kelar mandi, Sobat Fox ya, jangan lupa. Adin mau ingetin sekali lagi, jangan lupa ya pagi-pagi, gak cuma malam aja. Ini juga butuh yang namanya perawatan atau skincare-an, Sobat Fox ya. Mulai dari wajahnya pakai natural cream misalnya ya, dari sanga-sanga, atau mungkin pakai body lotion dari sanga-sanga tentunya, pakai body balm dan lain sebagainya supaya nanti lebih terproteksi gitu kalau misalkan kita mau keluar rumah. Nah, ini buat Sobat Fox yang memang udah langganan ya, langganan skincare dari sanga-sanga. Ini ada promo Sobat Fox ya, yang pastinya ini bisa menjawab segala permasalahan ekonomi di negeri ini. Karena ini hemat banget Sobat Fox ya. Yaitu promo apa? Promo Merdeka Sobat Fox ya. Siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit karena ada promo paket Merdeka dari sanga-sanga. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan juga facial washnya Sobat Fox. Mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling. Ini cuma Rp145.000 udah dapetin paket lengkap, yaitu dari natural face cream, face mask dan juga facial wash. Nah, enggak cuma itu. Khusus buat kamu yang beli 2 minyak sanga-sanga 100 ml varian apapun ya, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Wah, ini lebih hemat lagi Sobat Fox ya. Pokoknya catat aja tanggalnya, promo ini berlaku mulai tanggal 27 Juli ya, alias besok hari Senin Sobat Fox. Dan ini berlaku selama persediaan masih ada. Jadi begitu promonya sudah bermulai, langsung aja gercep ya, serbu promonya Sobat Fox. Pasang alarm ya, buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja, atau tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga-sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

Ada Bilal Indrajaya Sobat Fox dengan Niscaya ya. Niscaya, kau pagi hari ini abis ini akan tercerahkan sama satu hal Sobat Fox ya. Mungkin aja ini bisa menjadi jawaban atas keresahan-keresahan kamu akhir-akhir ini. Apalagi buat Sobat Fox yang meresahkan diri sendiri ya. Sulit apa namanya membagi waktu untuk diri sendiri. Kadang gak pernah yang namanya me time. Terus apa ya, kurang memperhatikan diri sendiri dan lebih memperhatikan hal-hal lain. Contohnya buat ibu-ibu ya. Yang akhir-akhir ini lagi sibuk-sibuknya. Nah, ini pas banget Sobat Fox karena nanti di obrolan sangat-sangat Anin bakal kedatangan satu reseller, satu narasumber yang akan membahas seputar apa ya? Nanti itu rahasia Sobat Fox ya. Kita undang aja nanti Sobat Fox, dan buat Sobat Fox yang penasaran terus pengen ikutan nanya juga boleh banget. Silahkan kasih tahu aja pertanyaannya ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0871881053.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, yang menemani kamu di jam 9 ini sampai nanti jam 10 pagi tentunya. Tapi di program yang berbeda, yaitu di obrolan sanga-sanga Sobat Fox ya. Seperti sanga-sanga sebelum, obrolan sanga-sanga sebelumnya ya. Nanti akan membahas satu tema ya dengan satu narasumber. Dan kali ini kemarin Sobat Fox ya, kemarin tanggal 24 Juli ternyata kita melewatkan satu peringatan yang ini cukup penting banget untuk diri kita sendiri Sobat Fox ya, dimana kita bisa menyayangi diri kita sendiri untuk kedepannya gitu, lebih menyayangi maksudnya ya, yaitu adalah International Self Care Day Sobat Fox ya, atau Hari Peduli Dengan Diri Sendiri Internasional. Ini diperingati setiap tanggal 24 Juli setiap tahunnya Sobat Fox ya. Momen ini bisa menjadi sebuah apa ya, pengingat bahwa memberikan perhatian kepada diri sendiri ini bukanlah bentuk keegoisan nih Bu Ibu ya. Yang sering dilarang-larang mau nyalon. Coba ini dikencengin radionya ya, kalau misalkan lagi deketan sama suami ya. Terus melainkan bagian penting dari menjaga kualitas hidup.

0: Dup ya, self-care ini apalagi di tengah berbagai tuntutan pekerjaan, pendidikan maupun aktivitas sosial, banyak orang seringkali lebih fokus memenuhi kebutuhan orang lain, tuh catat ya, dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Kok kayaknya saya emosi banget ya bawain tema ini ya. Nah, self-care ini dapat dimulai dari langkah sederhana seperti misalnya meluangkan waktu untuk beristirahat, merawat tubuh, menjaga kesehatan kulit ya, kayak skincare-an, dan pastinya ini sangat-sangat hadir untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan di diri kamu Sobat Vlog, supaya bisa lebih meningkatkan awareness gitu ya terhadap yang namanya self-care. Nah, sekarang Anin gak sendirian, karena di obrolan sangat-sangat Anin sudah ditemenin sama satu reseller yang kayaknya kemarin habis liburan melepaskan tukik ya di pantai. Kita sapa dulu, ada Ibu Ayu Gracilia. Hai, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
0: Aduh,
1: Mbak Anin.
0: Aduh, apakah reba ini?
1: Alhamdulillah baik, masih waras-waras
0: ya.
1: Aja.
0: Masih, oh ya, abis holiday ya, shopping-shopping waras tetap ya.
1: Harus.
0: Gimana Ibu kemarin liburan? Saya melihat ada melepas tukik di pantai ya.
1: Mau ikut?
0: bener ya, itu acara sekolah atau apa sih? Kalau boleh tahu
1: sih, outing pribadi.
0: Outing pribadi. Oh, ini liburannya anak-anak.
1: Iya, kan kasihan okay. Mbak, liburan di rumah aja. Bikin apa-apa. Ibunya stres nanti.
0: Enggak apa-apa, enggak bakal stres ya anak-anak mah asal jajan mengalir.
1: Oh, iya,
0: sehat ya tapi ya.
1: Sehat.
0: Aduh, ini udah mulai gedubrak-gedabruk lagi ya pas.
1: Iya, betul.
0: Masuk sekolah ini ya. Ini nih Sobat Fox ya, buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin sama seperti Mbak Ayu yang lagi hektik-hektiknya nyiapin sekolah anak, terus MPLS kemarin udah terlalu ya.
1: Sudah semingguan lah.
0: Aduh, gimana? Aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Oke. Nah,
1: gimana anaknya udah MPLS?
0: Kebetulan anak saya bukan MPLS tapi lebih ke latihan apa tuh yang jadi manajer Komdes. Gak. Ini malah melenceng jauh Sobat Fox ya, nanti kita bahas lain kali lah kalau itu. Nah tapi kita mau bahas soal self care itu sendiri nih Mbak, atau lebih ke apa ya, peduli dengan diri kita sendiri, merawat diri sendiri supaya bisa lebih baik lagi gitu. Nah kalau menurut Mbak Ayu sendiri, apa sih arti self care yang sebenarnya yang Mbak Ayu pahami gitu?
1: Kalau self care menurut saya itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri.
0: Oke.
1: Ya, baik itu fisik dan pikiran.
0: Oke, baik secara fisik tapi mental juga
1: mental kita
0: harus
1: juga
0: kita pedulikan ya.
1: Terjaga.
0: Harus terjaga. Oke. Nah, sebagai ibu dua anak nih, kadang kan agak susah ya membagi waktu gitu antara keluarga atau kepentingan diri sendiri. Kadang kan kita misalnya contohnya aja ya, nyiapin makanan buat keluarga.
1: Iya,
0: kadang kita
1: aja
0: belum makan. Kita
1: pagi-pagi
0: hanya,
1: bangun iya kan? Belum makan. Udah kedubrakan.
0: Udah kedubrakan gitu. Kayak misalkan pas mau masuk sekolah, kita kan aduh, baju nih udah mulai sempit. Ah, tapi mau beliin seragam anak. Nah,
1: iya, betul.
0: Kadang tuh kayak gitu. Nah, gini gimana nih caranya Mbak Ayu tuh lebih bisa membagi atau meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu.
1: Kalau kita sebagai ibu rumah tangga kan pastinya tuh sibuk tuh dari buka mata sampai merem ya.
0: Benar. Bangun paling awal, tidur paling akhir.
1: Iya, betul.
0: Ah, ember ini yang saya rasakan juga.
1: Curhat kita ya
0: sebenarnya.
1: Ya, tapi bentuk self care saya itu ketika anak-anak udah beres, udah sekolah, suami udah kerja gitu kan. Kita jadi ada waktu nih untuk meluangkan self care untuk diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Contohnya nih, misal aduh kok kayaknya muka aku agak kusam, maskeran dulu.
0: Nah ini dia, meskipun gitu. Cuman menyita waktu hanya 15 menitan,
1: 10-15
0: tapi
1: menit.
0: Ini tuh apa ya,
1: penting lah.
0: Merubah segalanya, penting banget Sobat Fox. Oke, terus apa lagi Mbak?
1: Terus apa ya, ya kalau misalkan kita pagi-pagi udah gedubrakan, capek gitu kan, tetap sih baluran dulu, istirahat sebentar.
0: Oke, Sobat Fox, itu dia ya. Meluangkan waktu hanya 15-30 menit aja, itu rasanya tuh udah... akhirnya gitu. Sama kalau Anin juga baluran itu pasti jadi apa ya, bentuk self care Anin gitu loh. Biasanya tuh malam sebelum tidur tuh rasanya udah relaxing banget. Tapi aku nggak bisa, harus dibantu suami.
1: Harus dibantu suami. Iya. Yeah.
0: Jadinya bukan self care, bukan me time ya.
1: Ya itu me time juga loh.
0: Oh iya.
1: Me time dengan suami ya kan.
0: Oh iya, itu lebih ke quality time ya sama Paksu ya. Oke, itu Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox mungkin yang udah benar-benar gak ada waktu, apalagi punya anak lebih kecil lagi yang belum usai sekolah tuh justru lebih sibuk ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau pas anak sekolah tuh malah ada waktu luang agak, selama anak sekolah senggang. Ya kan agak senggang gitu, betul. Kerasa banget. Tapi kalau misal masih usia balita toddler gitu kan, aduh gak bisa ditinggal banget. Sedikit pun sibuk banget. Nah itu bisa kamu luangkan salah satunya dengan perawatan di rumah
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau misalkan masih punya bayi gitu kan, kita kan gak bisa lepas pandangan ini. Jadi bisa lah misalkan si adiknya lagi tidur, kita lagi tidur, kita ikut tidur untuk merilekskan badan. Nanti ketika anaknya lagi, kan kadang anak kecil kan sibuk mainan tuh, kita maskeran.
0: Kita maskeran ya.
1: Sambil ngamatin anaknya.
0: Oke. Eh tapi selama menjadi ibu dari dua anak ini benar-benar full merawat sendiri tanpa bantuan ART gitu, atau ada bantuan mbak nih di rumah nih, mbak Ayu
1: sendiri?
0: Saya
1: mbaknya.
0: Sama kita ya. Saya susnya.
1: Perangkap-perangkap.
0: Perangkap-perangkap, makanya udah capek banget ya. ART iya, jadi sus iya.
1: Sibuk pokoknya.
0: Sibuk banget, tapi bener-bener full ya. Yeah. Dari kecil sampai sekarang, yang paling gede udah mau SMP, semuanya dihandle sendiri.
1: Semuanya.
0: Keren. Sambil tetap cari cuan.
1: Oh, iya dong, harus.
0: Keren banget Sobat Fox. Nah ini nih kadang yang apa ya, membuat kita tuh bener-bener seharian tuh capek. Kadang kalau aku sakit hati loh. Kalau ditanya kayak ditanya orang tuh suami, kadang kan suami nggak bermaksud ya, tapi kan kayak bilang kamu tuh seharian ngapain aja?
1: Betul.
0: Ngapain aja?
1: Maksud lo
0: ngapain aja? Kok kelihatan kayak capek banget? Hey, meskipun di rumah aja tuh bukan berarti nggak capek Sobat Fox, tapi capeknya luar biasa.
1: Apalagi Mbak Anin nih kerja sampai rumah mesti ngurus rumah, double.
0: Bener banget Sobat Fox, ini Mbak Ayu juga sama aja. Nah ini kalau menurut Mbak Ayu sendiri, kenapa sih banyak ibu di luar sana yang apa ya, bisa dibilang tuh sering mendahulukan kepentingan keluarga, kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri gitu?
1: Karena apa ya, ketika kita menjadi seorang ibu itu kan ada naluri lah untuk melindungi keluarga, untuk menjaga keluarga, dan kita tuh kadang fokusnya lebih fokus ke keluarga, ke anak, ke suami.
0: Ya,
1: kadang kita lupa untuk merawat diri sendiri.
0: Diri kita tuh penting. Coba kalau kita tumbang, wah.
1: Bubar.
0: Entah apa ini jadinya rumah ini ya.
1: Jadi kan saya juga merasakan ketika lagi ngurus, sibuk ngurus rumah, apalagi misalkan anak ada yang sakit gitu kan, tambah rewel, terus rumahnya berantakan kan, otomatis kita jadi, aduh, ini.
0: Bener,
1: kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri, jadi akhirnya tuh jadi marah-marah sendiri.
0: Bener.
1: Jadi lebih capek.
0: Bener. Gitu. Karena kita bukan Nagita Slavina ya.
1: Bukan.
0: yang punya banyak ART dan tiap anaknya punya pengasuh masing-masing ya.
1: Jadi superwoman gitu.
0: Kalau Nagita Slavina mau self care-nya bener-bener tiap jam, tiap saat ya. Kayak bisa aja gitu. Tapi di tengah keterbatasan waktu kita emang harus nyempetin minimal dikit.
1: Betul.
0: Ntar aja gitu ya, berapa menit untuk ya itu tadi Sobat Fox ya, meremajakan, memanjakan diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Nah nanti kita akan balik lagi, tentunya masih ngobrolin soal self care. So buat Sobat Fox yang mungkin sekarang ini ada keresahan atau pertanyaan, boleh banget silahkan kasih tahu aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887188053.
2: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Vox ya. Masih barengan sama Nindi Aristika dan juga Mbak Ayu Gracilia dari rumahnya. Dari tadi. Ikutnya tim Raja Wali ya. Raja Wali Jogjanya Abah Ali Sobat Vox ya. Ini tadi kita udah membahas soal self-care, sedikit bahas soal self-care dan poinnya adalah pokoknya enggak punyanya waktu tetap harus meluangkan.
1: Harus wajib meluangkan.
0: Meskipun itu cuman sekedar maskeran kalau alanya Mbak Ayu tadi ya.
1: Iya.
0: Terus belanja mas.
1: Amin.
0: Amin apanya? Banyak banget nih. Cincinnya tadi diputer-puter. Bagi satu dong.
1: Makanya Mbak jadi mitra sangat-sangat dong.
0: Oke.
1: Tetap
0: jualan ya. Oke. Ini kalau ngomongin soal self care, ada yang misalkan bilang self care ini adalah satu bentuk keegoisan. Nah, apa pendapatmu? Silakan. Waktunya kamu bersinar.
1: Kami persilahkan.
0: Gimana nih?
1: Kalau menurut saya itu self care itu bentuk kebutuhan diri sendiri ya. Bukan karena kita nih egois. Kalau egois itu kita self-care-an anaknya
0: terlantar
1: ya. Rumah berantakan, bodo amat. Itu egois.
0: Oke.
1: Ya, kalau menurut saya self-care itu suatu bentuk kebutuhan dan perhatian kita terhadap diri sendiri. Kadang kan kita juga butuh diperhatikan, siapa yang memperhatikan selain diriku sendiri.
0: Benar banget ya. Berarti semuanya harus berjalan seimbang.
1: Iya, ya. Kan karena kalau kita tidak merawat diri kita sendiri, itu otomatis kita sering marah-marah nih. Terus jadinya ya juga sama aja nanti balik lagi ke keluarga, ke anak, ke rumah, jadi tidak terurus. Karena kita udah jengkel sendiri, udah emosi sendiri. Kayaknya kok gak ada waktu untuk diriku sendiri.
0: Pastinya lebih kerasa ya. Ini buat Sobat Vox nih, jadi harus seimbang. Ingat ya, ini bukan egois tapi ini kebutuhan dari setiap orang.
1: Kebutuhan
0: kita, apalagi nih seorang ibu yang memang mengutamakan hal-hal lain. Tapi di atas mengutamakan hal-hal lain itu atau mengurus hal lain itu, kita juga harus tetap mengurus diri sendiri.
1: Harus seimbang.
0: Gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih di bawah di yang mana, tapi harus berjalan beriringan Sobat Vox ya. Nah ini tapi kan gak selamanya kita punya bener-bener ada waktu senggang untuk kayak tadi maskeran, skincarean dan lain sebagainya. Nah apa pernah gak sih Mbak Ayu kayak keskip gitu sehari itu tidak merawat diri atau ya itu tadi gak simply kayak gak maskeran, gak skincarean gitu. Apa yang Mbak Ayu rasakan gitu kalau misalkan lupa satu hari tidak ada treatment untuk diri sendiri gitu.
1: Pernah sih, jadi rasanya itu tadi kayak kok emosian tiap hari.
0: Oke, lebih ke mental ya.
1: Mental yang kena.
0: Aku tebak pasti suami yang kena.
1: Oh jelas kalau
0: karena
1: itu.
0: Karena kalau di depan anak kan langsung sabar. Ini anak kecil baru belajar hidup ya. Ya kan? Ya kan mau marah juga percuma. Jadi ujung-ujungnya yang dimarahin suami.
1: Betul.
0: Kalau aku gitu soalnya.
1: Curhat nih Mbak. Iya kadang kalau kita kurang memperhatikan diri sendiri itu tadi jadinya cepat emosi, sukanya marah-marah. Akhirnya tuh apa yang dilakukan suami itu serba salah. Kasihan juga sih sebetulnya.
0: Ini kalau suami Mbak Ayu sudah kami undang. Silakan buka pintu.
1: Ini kenapa sih marah-marah? Sini dipijitin dulu.
0: Marahnya jadi
1: berkurang.
0: Mungkin ada kalimat yang pengen disampaikan ke suami. Barangkali lagi dengerin ini sekarang di rumah ya kan, sambil nyuapin. Anak. Tapi udah gak di tahap disuapin ya anak-anak ya.
1: Enggak sih, udah
0: bisa
1: makan
0: sendiri. Berarti nyuapin diri sendiri. Apa yang pengen dikatakan ke suami nih?
1: Hey suamiku.
0: Dan suami-suami di luar sana.
1: Oh iya, dan suami-suami orang. Perhatikanlah istrimu.
0: Oke, Kalau udah mulai
1: kalau sudah mulai naik oktavnya, sudah mulai emosi, itu tandanya
0: kurang
1: butuh
0: perhatian.
1: Butuh perhatian, butuh apa ya?
0: Kasih
1: itu self care itu, butuh okay. Mungkin disuruh dah mah ke salon dulu.
0: Aduh. Sambil dikeluarin duit segepok gitu ya. Iya.
1: Pasti marah-marahnya langsung hilang.
0: Aduh, langsung berubah kalau hari itu langsung ya pak, langsung jadi bidadari ya, Princess Syahrini ya. Itulah ya, ini buat orang-orang sekeliling yang mungkin di rumah ini ada satu yang apa ya, ibaratnya tuh kita kayak pegang kendali ya, urusan rumah tangga iya, anak iya, keuangan pasti juga ibu-ibu yang mikir.
1: Yeah.
0: Nah ini buat yang kurang pegang kendali, bukan kurang pegang kendali, tapi pegang kendalinya di hal lain, bukan di rumah. Nah ini lebih perhatikan istrinya gitu lah pak ya. Nah ini kalau menurut, ini dari pengalamannya Mbak Ayu sendiri, dari tahun berapa kenal Sanga-Sanga?
1: 2018
0: sampai sekarang, pernah gak sih kayak ketemu satu customer gitu yang awalnya tuh gak pernah memperhatikan soal self care gitu, nggak pernah peduli sama diri sendiri, akhirnya berubah nih gitu, atau ada perubahan gitu, gimana nih? Atau jadi, pernah sharing gitu?
1: Jadi pernah sih, misalkan ada customer itu yang karena dia tahu sanga-sanganya ini cuman dari katanya orang gitu kan, akhirnya mencoba, coba beli minyaknya, terus lama-lama kok dia repeat order, dia order lagi, mbak aku mau pesan lagi. Terus tak tanyain, gimana mbak, cocok gak gitu kan sama sanga-sanga. Jadi dia cerita, awalnya tuh dia cuman apa kayak FOMO gitu loh mbak.
0: Terus
1: ini katanya
0: dulu cuman kutus-kutus ya,
1: minyak balur ini katanya berkhasiat nih,
0: dulu terus viral banget,
1: akhirnya dia nyobain kok cocok gitu. Karena menurut dia tuh istirahatnya tuh jadi lebih apa ya, lebih berkualitas.
0: Maksimal ya, lebih berkualitas. Yeah. Oke, ini berkat dari minyak balur sanga-sanga. Yeah. Dan akhirnya
1: setiap hari jangan sampai habis minyaknya. Jadi kalau udah tinggal dikit, langsung order.
0: Pasti ini ordernya lebih dari satu.
1: Iya. Sekarang jadi
0: reseller
1: mitra.
0: Juga.
1: Iya, jadi reseller.
0: Sampai sekarang masih
1: sampai sekarang
0: setia sama Mbak Ayu ya, dan juga setia dengan sanga-sanga. Luar biasa sekali sobat Fox ya. Ini
1: pernah nih dia kehabisan minyak. Gantilah pakai minyak telon. Akhirnya gimana ya? Dia enggak cocok. Akhirnya balik lagi ke sanga-sanga.
0: Ya iyalah. Dari ingredients-nya aja kalau kita lihat minyak telon kan
1: iya, beda ya.
0: Beda ya. Kalau sanga-sanga aja ini yang klasik aja ada 77
1: jenis bahan.
0: Bahan herbal ya.
1: Iya.
0: Sementara yang ultimate ada 140 which is hampir dua kali lipatnya.
1: Lebih banyak.
0: Ini buat sobat Fox ya, jangan pernah coba-coba minyak-minyak yang lainnya, yang pasti-pasti aja ya.
1: Iya, betul.
0: Ya itu sanga-sanga. Nah, dari produk sanga-sanga mana nih yang paling cocok menurut Mbak Ayu dipakai untuk rutinitas self care sehari-hari kan? Tadi pasti pastinya minyak ya.
1: Minyak ya. Kalau minyak pasti balur itu kebutuhan ya setiap hari itu pasti baluran.
0: Kalau
1: Anda merasa membalur sanga-sanga itu sebuah pemborosan, bukan.
0: Bukan.
1: Kalau mau merasa biar nggak boros, jadi mitra aja.
0: Karena bisa dapat cuan, terus bisa pakai sanga-sanga kapanpun. Modalnya diputerin untuk pakai diri sendiri sama beli lagi gitu sobat.
1: Terus selain minyak balur ada juga facial wash. Itu selalu aku pakai tiap hari. Apalagi kalau kita beraktivitas di luar naik motor gitu kan, debu gitu kan.
0: Iya, polusi.
1: Udah itu langsung cuci muka pakai facial wash-nya itu. Terus habis itu kan butuh, muka tuh butuh buat dilembabkan. Nah, pakai yang natural cream.
0: Pakainya yang natural cream.
1: Itu lembab banget, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi kayak kalau pelembab biasa kan kadang cepet meresap, terus berapa jam gitu kerasa kering lagi ya kulit. Kalau pakai yang sanga-sanga natural cream ini yang saya rasakan itu kelembapan itu lebih terasa, lebih kayak kekunci gitu.
0: Oke. Lebih ke apa ya? Kalau katanya influencer-influencer tuh skin barrier ya. Iya kan, ya kan, skin barrier-nya terjaga banget.
1: Lebih
0: okay.
1: terawat.
0: Lebih terawat Sobat Fox. Itu rekomendasinya ya, selain minyak balur. Minyak balur berarti kan kinerjanya adalah dari dalam.
1: Dari dalam.
0: Kemudian yang dari luarnya pakai
1: skincare-nya,
0: ada facial wash-nya, natural cream tadi.
1: Sama juga masker.
0: Masker. Jangan lupa juga body lotion.
1: Body lotion, penting itu.
0: Penting banget Sobat Fox. Itu tadi rekomendasi-rekomendasi skincare dan juga produk dari Sanga-Sanga lainnya dari Mbak Ayu Gracilia. So, buat Sobat Fox, kira-kira udah punya yang mana nih? Atau belum punya semuanya? Aduh, parah banget ya.
1: Rugi banget gak nyobain.
0: Rugi
1: karena
0: banget.
1: Kita tahu ya, minyak yang dibikin babe, minyak Sanga-Sanga itu kan udah bagus nih.
0: Iya.
1: Produk yang lainnya itu gak kalah.
0: Oke, udah pasti semuanya juga bahan-bahannya natural, alami, herbal.
1: Ada juga customer saya yang bilang, Mbak ini baru dari Sanga-Sanga. Iya gitu kan. Mau nyoba Mbak gitu tuh. Boleh, boleh. Aku tuh kalau produknya Sanga-Sanga tuh gak akan ragu, dia bilang gitu.
0: Karena ada babe di belakangnya.
1: Pasti yang dia merasakan minyak balurnya aja udah khasiatnya oke banget gitu kan. Ini dia ada keluarin produk yang lainnya kayak Gatalin, kayak natural cream apa semua itu coba dia.
0: Oke, luar biasa banget Sobat Fox. Pokoknya masyarakat nih udah percaya lah, udah trusted banget nih produknya. By the way, nanti kita balik lagi.

0: gung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox barengan sama Mbak Ayu Gracilia. Tadi udah dikasihin info-info. Di info-info mas. Udah dikasih info.

0: ya, kalau Sobat Fox mungkin pengen mencoba self care atau treatment dari rumah aja, itu bisa, udah nggak perlu ke salon-salon lagi, nggak perlu facial lagi, karena pakai rangkaian skincare dari Sanga-Sanga ya, dan body care dari Sanga-Sanga tadi sudah bisa teratasi ya, bisa melembabkan, mencerahkan dan lain sebagainya. Tapi tetap diingat Sobat Fox ya, minyak balurnya ini yang utamanya ya kan, karena ya, bisa merawat dari dalam. Nah kalau ngomongin soal minyak balur ini, kita udah gak perlu meragukan lagi emang khasiat minyak balur racikan Babe mah best banget gitu. Ini ada ini gak testimoni terbaru nih, tadi kita udah diceritain pas off air Sobat Fox ya. Sekarang giliran Sobat Fox yang akan mendengarkan.
1: Aduh.
0: Mau gak Mbak Ai?
1: Apa ya, testimoni minyak balur. Jadi walaupun saya ini ibu rumah tangga, tapi saya tidak bakat menyetrika.
0: Oh iya betul, karena yang jelas kami masih manusia,
1: iya,
0: tidak
1: betul.
0: Semua skill kami kuasai ya. Samaan juga gak bakat setrika, oke.
1: Jadi sempat nih kemarin itu kan cucian menumpuk.
0: Oke.
1: Cucian menumpuk, ku bawalah ke laundryan yang koin, yang langsung jadi gitu kan.
0: Oh iya. Yang cuma nunggu sejam dua jam langsung kering ya.
1: Langsung kering, itu kan hanya dilipat aja udah rapi ya sebetulnya.
0: Iya.
1: Karena kan keluar dari mesinnya kan panas kan. Kita tinggal lipat, ditumpuk itu
0: beres.
1: Sebetulnya udah rapi gitu kan. Kalau kecuali kalau seragam mau sekolah itu kan memang harus disetrika ya,
0: ya
1: biar lebih rapi ya, gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi suatu saat karena aku nyucinya udah malam, jadi kan otomatis kita udah capek duluan ya dari seharian aktivitas itu kan udah kesel ya rasanya.
0: Mager
1: ditambah aduh cucian numpuk besok harus dipakai. Jadi ya udahlah kita bawa lagi, kita bawa ke tempat laundryan itu dicuci. Biasanya tuh tak lipet-lipetin satu-satu. Nah karena aku udah capek, jadi langsung kutumpuk tak bawa pulang. Belum sempat dilipet-lipet.
0: Oke.
1: Nah ternyata kan kalau laundryan seperti itu kita langsung dibrekin lagi kan, kusut lagi kan.
0: Iya, kalau dia dingin kusut lagi
1: kusut
0: pasti
1: lagi. Akhirnya inisiatif dong, nyetrika.
0: Singgah bakat nyetrika
1: iya,
0: ini,
1: singga,
0: nyetrika
1: bakat.
0: Lah. Ngide.
1: Ngide nih, terlalu kreatif nyetrika.
0: Coba-coba.
1: Coba skill baru. Karena nyetrikanya itu di atas kasur, kan bukan yang
0: ada
1: apa,
0: meja
1: alas
0: setrika gitu ya.
1: Karena kasur itu kan kalau kita bergerak dikit tuh kan setrikanya jatuh tuh.
0: Iya kebayang.
1: Nah, kena deh kaki.
0: Jadi Anda duduk bersila.
1: Iya, duduk bersila di samping setrikaan numpuk. Begitu mau badan ke samping mau ngambil baju, setrikaannya jatuh.
0: Berguling lah itu setrika di
1: kaki.
0: Kaki. Wow, kebayang Sobat Fox ya. Oke.
1: Begitu lagi milih baju mau yang disetrikaan, kok kakiku panas.
0: Agak telat ya sadarnya ya. Kok agak delay ya.
1: Ada yang nyes gitu kan. Apaan gitu kan. Ternyata setrika.
0: Ternyata setrikanya sudah menempel di kaki. Aduh, gosong.
1: Terus,
0: lah.
1: Iya, karena panik gitu kan. Aku kakinya tuh cuman tak angkat. Bukannya ngambil setrikaan gitu kan. Kakinya yang tak tendang. Tapi karena tidak bertenaga gitu ya. Jadi kena lagi.
0: Nempel lagi. Pintar sekali memang. Kadang kita kalau di waktu-waktu yang panik itu
1: panik
0: emang gak
1: itu
0: kepikiran.
1: Jadi bodoh.
0: Aduh, to the point banget ya. Langsung gak kepikiran
1: gak
0: gitu.
1: Connect
0: ya,
1: gak
0: connect langsung. Terus alhasil.
1: Akhirnya panik kan. Panik langsung panggil anakku. Kak gitu kan. Anakku lari tuh yang gede.
0: Ada apa ma?
1: Kenapa bu, kenapa? Cari Sanga-Sanga, ambil Sanga-Sanga. Di mana? Gak tahu, pokoknya cari.
0: Oh udah memuncak nih, gak tahu, gak mau tahu, pokoknya cari.
1: Pokoknya cari. Akhirnya ketemu kan, udah ketemu langsung aku blonjoh gitu kan.
0: Oh iya, dibalurin.
1: Dibalur, yang agak banyak gitu kan. Biar pakai yang ultimate sih, jadi agak kerasa adem.
0: Oh iya, karena kan biasanya panasnya tuh awet gitu ya.
1: Panasnya awet.
0: Bakar gitu rasanya Sobat Fox, perih.
1: Ya pakai itu langsung dibalur. Dan ajaibnya kalau bekas kayak knalpot itu kan ada airnya ya Mbak ya.
0: Iya. Kayak melepuh dulu gitu kan ya.
1: kalau kita langsung begitu kena, gak ada 5 menit lah kita langsung apa balur sanga-sanga, itu gak keluar air. Ya memang sih kayak kulit kering, bakar kering gitu, iya, tapi nggak ada airnya.
0: Tapi langsung mengering aja, iya. Terus nanti bakal ngelupas sendiri gitu.
1: Iya, betul.
0: Sama
1: lebih
0: nih,
1: cepet.
0: Sama kayak yang Andin alami waktu keslomot ya, atau kena ini panci kukusan sobat pop. Pinter banget memang ya. Itu pas Andin balurin sekali pun juga langsung mereda panasnya, yeah. Rasanya memang masih ada kemerahan ya. Terus nunggu waktu 2-3 kali dibalurin atau 2 harian gitu, itu udah mulai ngering gitu loh, yeah, kayak udah ngeletek-ngeletek gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang kalau dilihat bekasnya gak yang begitu kelihatan, ya kan?
1: Pakai tanamilah tanah mbak.
0: Nah ini kalau udah berbekas ya, udah sembuh, bisa diatasi pakai minyak tanamilah tanahmu.
1: Betul.
0: Yang ultimate itu yang lebih bagus pastinya ya. Terus juga sobat Fox, ada sabun-sabunnya yang lain, yeah. Ya sabun tanamilah tanahmu, ada minyak, sabun kaliku-kaliku. Ya benar ya, dan
1: betul,
0: lain sebagainya. Terus kalau yang gatal-gatal,
1: nah spesial gatal-gatal. Pakainya Gatalin.
0: Ya ini gimana nih respon pelanggan-pelanggannya Mbak Ayu setelah tahu ada produk Gatalin,
1: yeah,
0: gitu.
1: Jadi,
0: karena aku lihat tuh Mbak Ayu sering upload ada beberapa testimoni, terus juga kayaknya banjir orderan ya Gatalin ya.
1: Lumayan
0: banyak yang gatal.
1: Iya, banyak yang gatal. Jadi aku ada resellerku juga. Jadi dia tuh jogging tuh Mbak. Jogging itu dia pakai legging. Karena dia berkeringat, dia pakai yang legging itu, jadi kan ketat ya,
0: ketat
1: itu.
0: Banget, iya.
1: Terus mungkin dia nggak langsung pulang mandi gitu kan, jadi memang ada aktivitas-aktivitas lainnya.
0: Iya, kebiasaan memang nyoto dulu
1: lah.
0: Ngopi dulu.
1: Jadi nggak langsung pulang gitu kan. Jadi mungkin karena dia pakai legging terus berkeringat, kering lagi, malamnya gatelnya.
0: Sampai
1: dia tuh garuk tuh pakai sisir. Saking gatelnya.
0: Aku banget. Karena ini ya, karena keringat itu kan jadi pertumbuhan bakteri ya. Jadi ya gatal-gatal.
1: Betul. Akhirnya udah malam-malam itu sebetulnya itu waktu itu saya tuh belum ready banyak yang minyak Gatalin. Cuman waktu ke Bali itu kan sempat beli. Langsung beli pas promo apa launching itu beli. Cuman 2 botol sebetulnya. Yang satu udah tak buka, udah pakai sendiri. Yang satunya tuh
0: masih ada nih.
1: Udah dibeli orang sebetulnya.
0: Oh, dibeli
1: jadi
0: orang.
1: Tinggal satu tapi udah tak buka.
0: Akhirnya
1: temanku tuh bilang gini, "Mbok, minyakmu tak beli aja. Enggak apa-apa udah kebuka." Yang penting dia gatel-gatelnya tuh reda gitu kan.
0: Aku mah juga gak apa-apa, yang penting dapat duit.
1: Dalam hati aku berkata seperti itu.
0: Iya kan. Akhirnya dibeli
1: sama temanku itu. Terus akhirnya dipakai, diblonyoin, baru dia bisa tidur.
0: Karena emang sensasinya ada min-minnya gitu yang dingin-dingin. Nah itulah sensasi apa ya, kalau aku sih bilangnya sensasi menggaruk, rasanya kayak digaruk-garuk.
1: Terus ini Mbak, kalau aku kan agak batuk nih. Jadi kadang itu minyak Gatalinnya aku semprot di leher.
0: Itu rasa sampai dalam ya.
1: Rasa banget ya. Jadi kayak apa ya, gatal di tenggorokan kan mau batuk gitu kan, itu hilang.
0: Sambil dari dalamnya bisa semprot
1: yang minyak balur.
0: Minyak balur ya, karena aman kalau tertelannya.
1: Betul.
0: Ini sobat Fox ya, ternyata semua permasalahan gatal yang berat-berat, yang kronis gitu, alergi dan lain sebagainya itu juga bisa diatasi pakai minyak Gatalin. Terus dibagi juga pakai minyak balur sanga-sanga. Aku kemarin juga nih Mbak, tuh ada bekasnya ini gatal-gatal. Aku alergi makan ikan. Tapi karena anaknya enggak betah gatal ya. Jadi ya garuk terus sampai
1: lecet.
0: Lecet lah, beginilah, ada koreng-korengnya ya.
1: Tatonya ada ya.
0: Ada tatonya banyak. Terus pakai Gatalin ya, itu alhamdulillah bisa mereda. Emang keren banget semua produk dari Babe ya. Wajib punya karena semuanya joss. Nah, ini buat yang ibu-ibu ya yang masih penasaran, silahkan langsung aja dicari ya di reseller terdekat. Yang paling dekat yang mana? Yang Mbak Ayu lah. yang udah ada di Jogja dan bisa kirim keluar kota pastinya. Yeah. Nah, silakan nih monggo nih kalau misalkan Sobat Fox ada yang mau nanya-nanya soal produknya, terus mau order sekaligus bisa hubungin kemana nih Mbak Ayu?
1: Di 0822 310 300055.
0: Oke, di 0822 310 300055.
1: Apa lo?
0: Coba foto KTP-nya. Saya daftarin pinjol. Hei, jangan. Oke, bisa langsung ke nomor tadi Sobat Fox ya. Terus kalau misalkan pengen via Instagram juga ada ya Instagramnya.
1: Di @sangasanga_jogja.
0: @sangasanga_jogja Sobat ya, Fox. Betul. Jangan lupa di follow, terus bisa DM langsung ke sana.
1: Bisa.
0: Bisa ada gratis ongkir juga ya.
1: Bisa banget.
0: Diantar ke seluruh DIY. Oke, Mbak Ayu, terakhir nih mungkin ya, sebelum kita menutup obrolan Sanga-Sanga hari ini, ya, apa yang pengen disampaikan ke Sobat Fox barangkali soal self care dan lain sebagainya gitu.
1: Jadi untuk teman-teman semua, para ibu-ibu nih khususnya, jadi kita jangan merasa bersalah lah untuk meluangkan diri sendiri, untuk merawat diri sendiri, karena merawat diri sendiri itu bukan suatu keegoisan ya Mbak ya.
0: Betul, betul.
1: Itu melainkan rasa perhatian untuk diri kita sendiri. Okay. Terus kalau diri kita merasa terawat, merasa cantik, ya kan? Jadi kita lebih semangat ini untuk beraktivitas yang lainnya.
0: Oke.
1: Untuk merawat keluarga, apalagi suami, itu lebih semangat lagi.
0: Setuju banget. Pokoknya jangan pernah kita melupakan diri sendiri ya di atas kepentingan yang lainnya, Sobat Fox ya. Pokoknya di peringatan self care, International Self Care Day ya kemarin, ini semoga bisa mengingatkan kita terus setiap harinya sampai kedepannya ya, supaya apa ya, kalau diri kita sendiri ini juga gak kalah pentingnya sama hal-hal lain ya. Jangan bilang kalau ini adalah egois.
1: Tidak,
0: ini
1: tidak
0: adalah
1: sama sekali.
0: Kebutuhan.
1: Kebutuhan.
0: Kebutuhan kita semua. Ayo kita nyalon. Nyalon apa? Nyalon DPR. Aduh, makasih banyak Mbak. Udah mau ngobrol-ngobrol ya nemenin Anin di pagi hari ini yang tadi banyak gak jelasnya obrolannya. Soalnya ngobrol sama Anin, coba sama yang lain.
1: Jangan Mbak, gak sama Mbak
0: ya.
1: Anin aja.
0: Oke ya. Sampai ketemu lagi ya, sukses terus. Salam buat bocil-bocil ya di rumah ya. Dan terima kasih juga buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin dan juga Mbak Ayu Gracilia di obrolan Sanga-Sanga. Semoga bermanfaat juga. Kalau misalkan telat tadi bisa tonton ulang di YouTube channelnya Fox Radio Jogja ya. Anin pamit, happy weekend. Sampai ketemu lagi, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget. Fox Radio Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: pasangan, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

dari segala macam masalah kulit dengan promo paket Merdeka. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash.

daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan kesenian jatilan lancur?

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus

0: Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto

0: KKB Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja. Your soul

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longga Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Lanjutkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Fox 105.3 FM, Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda.

0: kaktus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Your soul, your head.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Fox 105.3 FM Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Ya, sanga-sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Fox 105.3 FM.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: You didn't see me, baby. That I love you forever. You didn't see me, baby.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox 105.3 FM.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Nah, capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Fox 105.3 FM.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your hits.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, you're hit. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Dito. Kali ini kita Rockabye Session, edisi klasik rock. Langsung kita mulai, langsung dari jam 9 lebih ya Sobat Fox. Full nanti 3 jam aku nemenin sampai jam 12 malam. Jadi Sobat Fox yang udah nungguin Rockabye Session in this night, malam Minggu Sobat Fox. Paling mingguannya di Fox Radio Jogja. Akhirnya kita come back full playlist Rockabye Session Classic Rock malam Minggu. Jadi Sobat Fox yang udah nungguin dari kemarin-kemarin, langsung aja request ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Nomor HP yang sama Sobat Fox. Yang kelewatan nomor HP-nya gimana? Bisa langsung Google Fox Radio Jogja, bisa langsung menuju Instagram Fox Radio Jogja, ada nomor HP untuk request-nya di situ ya. Tapi paling gampang, Sobat Fox tetap bisa langsung ke aplikasinya Fox Radio yang bisa didapatkan atau diunduh melalui App Store atau Play Store di HP masing-masing, biar langsung bisa request dan streaming sekaligus Sobat Fox. Aku tunggu ya sampai jam 12 malam, dan semua request lagunya terpantau. Sudah ada beberapa yang request malam hari ini. Cannot wait to start Rockabye Session tonight. And here we go. Kita punya Boston, More Than a Feeling Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: The Rockabye Session.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Guns N' Roses, Sobat Fox, Paradise City, barusan kita puterin dan kita dengerin. Ngelanjutin malam kita di Rockabye Session malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Sobat Fox yang makin malam makin ramai. Jadi kita sapa dulu satu-satu. Ada siapa aja nih di sini? Ada Mbak Rina di Condong Catur. Selamat malam Mbak Rina, gimana kabarnya? Katanya baik Mas Dito. Mas Dito apa kabar? Saya juga baik. Gini-gini aja, tadi habis makan di dekat Fox Radio Mbak Rina. Tahu kan lokasinya, sudah aku spill. Dekat rumahnya Mbak Rina juga harusnya ya. Bener gak Mbak Rina rumahnya dekat situ? Atau beda lagi ya rumahnya Mbak Rina? Condong Caturnya mana? Condong Catur lumayan luas loh Mbak Rina. Kata Mbak Rina suka makan di luar ya. Iya Mbak Rina, soalnya kalau di rumah bosen. Tapi mayoritas aku makan di rumah kok. Kenapa Mbak? Apa anak muda ya? Jajan terus gitu. Tapi kalau orang gak jajan, ekonomi Indonesia nanti gak terbantu loh dengan yang jualan di sana sini. Apalagi kalau libur kuliah kayak gini, Jogja sepi. Mbak Rina minta diputerin lagunya John Bon Jovi yang Santa Fe. Oke, kita antrikan dulu Mbak Rina. Karena tadi sudah ada Mas Yoke di Umbul Harjo duluan yang menyapa. Akhirnya Rockabye back dong. Back dari dulu juga back Mas. Cuman kemarin-kemarin kan 1 jam aja. Sekarang full time 3 jam. Langsung dari jam 9 sampai jam 12 nanti. Kata Mas Yoke, bisakah diputarkan lagunya Pink Floyd yang Wish You Were Here? Thanks. Bisa dong. Mau langsung aja nih Mas Yoke, langsung ya. Kita puterin karena banyak yang antri nih Sobat Fox malam hari ini. So this is Pink Floyd, Wish You Were Here, only on Fox Radio Jogja. Sobat Fox, stay tuned.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Santa Fe Sobat Fox dari John Bon Jovi barusan kita puterin, dan melanjutkan Rockaway Session kita malam hari ini, maka kita langsung menyapa Sobat Fox, sobat-sobatku yang sudah berkumpul malam hari ini dan sudah nungguin Rockaway Session panjang ya, rame ya malam hari ini. Halo, selamat malam semua, good evening everyone. Gimana malam minggunya? Rame ya, macet. Tadi aku juga makan malam di suatu tempat ramai di dekat Fox Radio Jogja. Rame juga Sobat Fox, keluarga-keluarga pada keluar buat makan malam bersama keluarga. Jadi aku sendiri yang anak muda. Emang muda ya? Muda dong. Muda, anak muda tadi makan. Oke, kita nyapa dulu ada Mas Gumilang di Sewon. Halo, selamat malam Mas Gumilang. Wah, ini selalu muncul kalau rok-rokan pokoknya. Muncul terus. Mas Gumilang rok abis pokoknya. Mas Gumilang malam hari ini minta diputerin lagunya Journey yang Separate Ways. Mantap. Oke, habisnya kita puterin Mas Gumilang. Terus kita juga mau menyapa ada Kak Mei di Godean. Halo Kak Mei di Godean. Selamat malam Kak Mei. Salam kenal pertama kali nih ya kayaknya, request ke Rockaway Session. Kak Mei minta diputerin lagunya Queen yang We Will Rock You. Waduh. Minta dibangunin malam-malam. Kayaknya mau jalan-jalan, jadi semangat dulu nih pakai Queen. Langsung We Will Rock You boleh. Nanti kita puterin juga. Ternyata squad Godean banyak ya. Ada Mas Farid di Godean, terus siapa lagi Godean teman-teman? Banyak pokoknya ya. Sinyal pokoknya sampai Godean kuat pokoknya. Beres. Langsung kita puterin satu-satu ya Sobat Fox kita. Ada Journey, This Is Separate Ways. Yang lain tunggu dulu ya yang belum diputerin. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.

Balik bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Fox Radio Jogja, di program favorit kita Rockabye Session di malam minggu pada hari ini tanggal berapa? 25 Juli, payday. Banyak yang gajian, udah gajian. Tapi ada juga yang gajiannya tanggal 1 gak sih? Kayaknya tanggal gajian tergantung perusahaan ya Sobat Fox. Terserah bose. Oke, kita menyapa dulu siapa nih malam hari ini. Ada Mas Farid di Godean. Wah, itu kan di kontak ada yang Godean muncul, Godean lainnya muncul lagi nih. Mas Farid di Godean. Tapi Godeannya Mas Farid mana nih, Mas? Godean tuh terlalu luas dan besar. Jadi ketika ngomong aku di Godean, Godeannya mana? Bahkan mulai dari mana sih? Jalan Godean itu dekat Jalan Hos Cokro Aminoto juga udah mulai Godean gitu, bisa ngomong Godean. Sampai pasar Godean sana juga Godean. Mas Farid minta diputerin lagunya Iron Maiden, We Wasting Love. Oke, Mas Farid. Mas Farid metal. Langsung ya kita puterin, karena Sobat Fox malam hari ini banyak nih yang mampir, jadi kita puterin satu-satu. Yang belum request langsung menuju WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits. Yo, kembali bersama Dito, Sobat Fox, masih di Rockabye Session. Menyapa Sobat Fox malam hari ini, wow, ramai sekali. Dan terpantau masih on, masih ngobrol aja. Sobat Fox, ada Mas Yusron di Godean, yo Godean lagi. Tiga kali berturut-turut Godean, ayo daerah lain, coba. Tolong, ini Godean gak mau kalah, tiga kali berturut-turut muncul loh. Ada Mas Yusron, selamat malam Mas Yusron. Tadi nyapa malam Mas Dito, gimana kabarnya? Kulineran kemana aja? Request lagunya, kalau gak Firehouse, White Lion. Ya, nanti tunggu dulu Mas. Satu-satu, sabar. Pokoknya tenang, sudah saya catat nih ya. Selamat malam minggu buat semuanya. Akhirnya bisa dengerin program ini 3 jam penuh, yay. Mas Yusron katanya habis nonton film Odyssey. Wah, di rumah tadi malam nonton film The Odyssey sampai jam 11 malam, filmnya keren banget. Iya, aku udah nonton juga. Hari pertama loh, Mas Yus, aku, yay. Udah nonton Dolby Atmos pokoknya. Sayangnya di Jogja gak ada IMAX ya, Sobat Fox. Padahal Christopher Nolan, sutradaranya di Odyssey, nge-shootingnya pakai IMAX. Jadi disarankan nonton di bioskop yang IMAX. Which is bedanya adalah kalau IMAX kotak bioskopnya. Kalau bioskop normal kan memanjang, persegi panjang gitu. Jadi lebih full. Sayangnya belum ada. Masa kita harus terbang ke Jakarta buat nonton IMAX? Tapi bagus, bagus-bagus. Kemarin aku makan sambal bawang Mas Yus di daerah Seturan. Kalau tahu sambal bawang legendaris gitu, daerah Seturan, iya yeah, pasti tahu dong. Masa nggak tahu? Nanti aku puterin lagunya Mas Yus. Tadi yang belum sempat keputer malah Iron Maiden-nya Mas Farid di Godean. Iya, yeah. Ini Be Quick or Be Dead aja katanya. Ya yeah, oke. Okay. Kita langsung puterin, nanti kita puterin lagunya Mas Yus dan Sobat Fox yang lain. Stay tuned.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Balik bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Asik. Duh, klasik banget ini lagu pacarannya Mas Yusron ini ya, sebelum menikah kayaknya. Kita menyapa banyak Sobat Fox malam hari ini. Ada Kanara di Timuran. Malam Mas Dito, apa kabar? Baik, Kanara kemana? Long time no see loh. Aku baik-baik aja, kemarin biasa pilek-pilek aja. Bis pulang dari Dieng langsung sakit. Gak kuat ketok eh. Kebiasaan di daerah panas tiba-tiba dingin ekstrim ya kan. Requestnya adalah Dreamer-nya Ozzy Osbourne. Okay. Nanti kita puterin Kak Nara. Tadi ada Mas Peu juga di Kalicode. Mana Mas Peu, apa kabar? Mas Peu, mau lagu Judas Priest yang mana coba? Kasih tahu aku, coba mau apa nih pilihannya banyak ya? Breaking the Law, A Touch of Evil, Living After Midnight, Turbo Lover, Painkiller. Coba pilih-pilih satu-satu barang-barangnya, Mas Peu. Pada ketiduran ya. Terus ada Mbak Rati di Kota Gede. Hi my son. Asik, dianggap anak aku Sobat Fox sama Ibu Rati. Lama banget gak dengar suaramu. Sehat kah? Sabtu siang gak pernah dengar suaramu loh. Sekarang kan kemalem Mbak, jadi yang siang udah gak ada. Ibu udah lama gak dengar Fox. Ngepasin pas senggang, ada suaramu. Gak cuti kah? Enggak. Di sini-sini aja. Berarti namanya takdir tuh Mbak Rati. Jenengan yang tumben malam-malam segini masih on lo. Tak kira udah istirahat. Ternyata belum. Tuh, Mas Peu lagi mengetik Sobat Fox di WhatsApp. Dia kayak nungguin gebetan bales.

chat kita. Padahal aku yang sering gak bales. Aku yang sering dimarahin. Oke. Thomas Peu, Turbo Lover. Oke. Ya. Ditunggu. Banyak mas pilihannya. Touch of Evil, Breaking the Law, Turbo Lover, Living After Midnight, Johnny B. Goode, Painkiller, Don't Go Before the Dawn. Nah, mas, macem-macem. Tapi kalau maunya Turbo Lover, ya wish. Kita puterin nanti ya, setelah lagunya Kak Nara tadi. Kak Nara di Timurani bales banyak nih, Sobat Fox. Ngetrip non-stop. Lagi rame orderan. Ihi, banyak rezekinya. Sobat Fox yang lain, nanti aku sapa ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang tadi diminta. Kak Nara minta Ozzy Osbourne. Ya, kita puterin Ozzy Osbourne. This is Dreamer, Sobat Fox. Stay tuned.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rock Away Session. Dan barusan ada Turbo Lover, Judas Priest, yeah. Dan lanjut kita menyapa Sobat Fox malam hari ini. Ada Mbak Susana masih di sini, masih tadi menyapa. Malam Mas Dito, kok tukeran jadwal siarannya? Tukeran sama siapa Mbak Susana? Sudah lama sekarang ya, Sabtu dan Minggu itu saya semua. Pengennya itu juga gantian sama Mbak Ica. Cuma Mbak Ica sekarang full siang semua. Jadi untuk weekend malam gantian aku, jadi gak kepisah-pisah gitu ya. Gitu aja sih. Apa perlu nih, kan rumah Mbak Ica deket sini, kita panggilin Mbak Ica, kita siaran berdua. Dipanggilin nih sama Sobat Fox yang nyariin Mbak Ica. Dan kata Mbak Susana, kemarin emang lama absen, lama gak ngikutin, ada sebulanan. Ya Mbak Sus, gak apa-apa. Mau request apa? Ya, kabarin. Pokoknya anak-anak pada kemana? Malam mingguan gak anak-anaknya? Jangan-jangan nanti ya. Terus aku mau menyapa ada Mas Tio. Wah, Mas, aku udah nyoba jualannya Mas Dito, enak. Nasi sama lauknya, banyakan lauknya. Loh iya, namanya kan juga kita jualan sodako Mas Tio. Yang penting halal barokah, orang suka kembali, kan gitu aja. Iya toh, nggak yang gimana-gimana kita. Kita kan gak niat terus tiba-tiba jadi konglomerat. Yang penting mengenyangkan banyak perut manusia. Mas Tio di mana nih posisi? Pasti di Tugu. Kalau enggak stasiun. Kalau enggak di Pogung. Mas Tio minta diputerin lagunya White Lion yang You're All I Need The Sunny Girl. Oke. Boleh. Nanti kita puterin juga. Mbak Susana minta Saigon Kick yang I Love You. Tadi bilangnya I Love You Mas Tito. Loh, kok malah cinta sama saya? Bahaya Mbak Sus, malu sama anaknya. Maksudnya I Love You nya Saigon Kick. Ya, nanti ditunggu dulu ya Mbak Susana. Kita puterin dulu White Lion yang diminta sama Mas Tio on the road. This is Zero Line It, Sobat Fox. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

105,3 Vox Radio Jogja. You're so your hits. Kembali bersama Dito, Sobat Vox, masih di Rockabye Session ya, tentunya on Vox Radio Jogja. Dan malam hari ini rame ya. Suka deh, seru kumpul semua di sini. Gimana kabarnya semuanya? Nanti yang ngobrol satu-satu nih, Sobat Vox. Kita nyapa dulu, coba antrian keberapa ini ya. Kita udah kayak klinik aja nih, rumah sakit dipanggil antrian. Oh, ada Mas Anto di Kadipiro. Kali ini gak godean lagi ya. Malam Mas Tito, apa kabar Mas? Lagunya Queen udah diputer belum? Udah Mas, tadi ada Queen, We Will Rock You udah diputer. Jadi, kalau belum puter-puter ya. Oh, udah diputer lagunya Warren aja Mas yang Heaven. Boleh, nanti kita puterin. Salam buat semuanya aja, sukses terus buat Mas Tito. Makasih Mas, siap. Terima kasih juga Mas Anto yang hari ini katanya di rumah aja Mas, ngopi di luar dingin banget. Oh ya? Kita nanti cek keluar ya, Sobat Fox. Tapi memang kemarau dingin terus ya. Kita berasa menggigil, tapi suka gak sih? Aku jujur suka dingin, Sobat Fox, tapi tubuhku yang gak kuat. Mesti pilek tuh loh kalau dingin-dingin, ya ampun. Es terus, dingin terus, langsung ya kan. Pilek, is balur sangat-sangat terus. Mas Anto juga jaga kesehatan, ngopi terus. Aku malah belum ngopi nih hari ini Mas Anto. Tapi nanti kalau pulang ke rumah yuk ngopi ya malah gak bisa tidur ya kan. Serba salah. Sobat Fox yang lain, sabar menanti dulu. Kalau yang belum request, segera request ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam di 0887 188 1053.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Dito Sobat Fox, kita masih di Rockabye Session, tentunya di Fox Radio Jogja. Selamat malam semua, mungkin baru bergabung, mungkin baru pulang malam mingguan, langsung stay tune di Fox Radio Jogja. Atau mungkin pulang nonton tadi, ada yang nonton filmnya Christopher Nolan di Odyssey. Wih, cocok sih malam minggu nonton. Tapi yang belum nonton, segera nonton Sobat Fox, filmnya keren. Jadi segera ke bioskop kesayangan terdekat. Saatnya kita menyapa dulu Sobat Fox kali ini yang jauh-jauh Sobat Fox. Ada Mas Hadi di Banyuwangi. Selamat malam Mas Hadi. Salam untuk keluarga di Banyuwangi. Halo semua, Banyuwangi apa kabarnya? Mas Hadi katanya lagi ngopi loh. Wah, nyeduh sendiri kan Mas? Aku ada kopi enak-enak nih Mas Hadi. Kemarin ada teman itu barusan pulang dari negara Panama, ngebawain Panama Geisha langsung dari asalnya di Panama. Wah, enak banget Mas Hadi. Besok pagi deh kita nyeduh, kalau malam-malam gak bisa tidur. Karena aku tipikal orang yang suka ngopi tapi sensitif dengan kafein. Jadi minum teh aja bisa begadang. Aneh ya, orang katanya ah ngopi gak ngaruh. Kalau aku ngaruh jujur. Orang beda-beda mungkin ya. Mas Hadi berkata, halo Mas, lama tak bersuo. Lama juga ya, long time no see Mas Hadi. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini jam tidur berubah nih Mas. Jadi sering kelewat jam 12 baru bangun. Mau request juga udah kelewat. Gak apa-apa, santai. Kalau tidur cepet bagus dong Mas Hadi tandanya. Bangun pagi terus olahraga atau jogging atau pedal. Karena kan sekarang lifestyle yang baru adalah lifestyle sehat. Asik. Kali ini masih sempet kan ya? Masih dong, masih 45 menit loh. Sobat Fox yang lain mau request 1000 lagu juga bisa. Mau minta diputerin lagunya The Rolling Stones yang Out of Tears. Kalau ada dong. Firehouse soalnya udah diputerin, tadi yang request ada Mas Yusron. Begitu ya Mas ya, salam buat all crew Fox Radio malam hari ini. Selamat bertugas, matur suwun. Siap. Terus kita ada juga menyapa Kak Jennifer di Jakarta. Halo, selamat malam Kak J, apa kabar? Dari Banyuwangi di timur, sekarang kita ke barat, ada di Jakarta. Sobat-sobat di Bandung belum muncul nih. Jakarta baru satu nih Kak Jennifer ya. Malam Kak J, gimana, kemana aja hari ini? Katanya hari ini dar-der-dor. Ya lumayan, kita mah dar-der-dor gini-gini aja Kak J. Request lagu apa aja, karena udah mau tidur. Kebiasaan gini loh, bikin PR ke penyiarnya, lagunya apa aja. Ya udah nanti kita lihat ya Kak J, apa aja yang bisa diputer nih pokoknya. Oke, ditunggu ya. Oke Sobat Fox, kita tunggu Sobat Fox yang lain buat request. Tapi kita puterin dulu lagu yang diminta sama Mas Hadi di Banyuwangi. This is The Rolling Stones with Out of Tears. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, tentunya masih di Fox Radio Jogja. Di Rock by Session, program favorit kita barusan, ada satu lagu enak banget dari Dream Theater, Sobat Fox, Another Day, Another Day. Gimana Sobat Fox? Masih semangat ya malam hari ini? Masih kak? Oke, kalau masih kita lanjutin nih Fox Rock by Session-nya. Kalau enggak, ya udah. Ya udah apa ya? Kita menyapa dulu ada Kak Elizabeth di Jakarta. Halo Kak Eli, long time no see, kemana aja? Gimana aja kegiatannya hari Sabtu? Weekend ini? Apakah Jakarta rame? Atau gitu-gitu aja? Kayaknya gitu aja, Jakarta rame mulu ya Sobat Fox. Cuman lebaran aja gak rame. Pada mudik semua. Mungkin termasuk Kak Eli juga mudik. Kak Elizabeth mau request apa? Oh tadinya mau request ini Man I Trust yang non. Ya besok itu kak. Kali ini kita klasik rock dulu. Man I Trust terlalu baru. 2020 ke atas ya, mohon maaf. Ini kita puterin untuk yang simbah-simbah ini. Rock-rock 70, 80, 90-an. Silahkan kalau mau request. Banyak loh pilihannya. The Beatles belum diputerin Kak Elizabeth kalau mau request The Beatles. Terus apa ya? Banyak. Nanti aku sebutin satu-satu, pasti keinget tuh yang keren-keren. Sementara kita nunggu Kak Eli dan juga Sobat Fox mungkin untuk request. Aku tuh dari tadi mau muterin Nazareth, Sobat Fox. Kangen sama lagu ini, yang Love Hurts. Jadi kita dengerin ya. Stay tuned, only on Fox Radio Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, only on Fox Radio Jogja. Kita di Rockabye Session. Barusan ada Crazy Aerosmith Sobat Fox. Crazy, keren ya lagunya, cocok buat Rockabye Session klasik kita. Dan malam hari ini ada berita-berita, bukan berita, informasi aja. Tadi Mas Adi nyeduh kopi, kebetulan jam 11 ada teman datang. Jam 11 malam Mas, bertamu, nongkrong, minta dibikinin kopi juga. Wah, penyeduh kopi rumahan, home brewer. Keren, lagi ngetren sekarang ya Kak. Aku juga kalau ngopi di rumah, nyeduh sendiri juga, mudah. Sekarang banyak informasi di internet, jadi ya begitu, gitu-gitu aja kita. Terus kata Mas Adi, pokoknya ngopi terus. Besok aku Mas, ngopinya besok aja ya. Terus Kak Elizabeth tadi minta diputerin lagu apa aja. Wah, apa aja tuh apa Kak? Apa ya? Mr. Big kali ya, kita puterin ya. Mau gak Kak Eli? Mau Kak? Yaudah, itu aku udah tahu dalam hatinya Kak Eli bilang kayak gitu. Untuk Kak Elizabeth di Jakarta, this is Mr. Big, to be with you. Stay tuned.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-88-888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Sobat Fox, gak terasa udah hampir banget jam 12 malam. Sudah saatnya berarti saya Dito pamitan kepada Sobat Fox yang mendengarkan Fox Radio Jogja malam hari ini. Terima kasih sudah ditemani. Terima kasih sudah request dan ngobrol sama aku di sini malam hari ini. Pokoknya semoga suka. Dan selamat beristirahat, selamat malam mingguan. Ketemu lagi sama aku besok Sobat Fox. Tentunya masih di Fox Radio Jogja. Besok kita masih ada di Rockabye Session. Tapi kalau besok Rockabye Session-nya adalah alternatif rock yang lebih modern. Hari ini kan klasik rock. Iya. Yang belum pulang di, yang belum sampai rumah, hati-hati di jalan nanti pulangnya Sobat Fox. Santai aja, gak usah ngebut. Dan tentunya jaga kesehatannya. See you tomorrow. Akhir kata, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you tomorrow, Sobat Fox. Bye-bye and good night.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewa Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Minyak balur sanga-sanga ultimate diformulasikan dari kebaikan sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM Jogja.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Your soul, your head.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: hancur mencintaimu.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: you go. Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.